New music. Let me play you something new. New music on Tremors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Artis nonton Alex Warren konser dibayarin Warner Nation dan Prambors. Check dot live.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain.

0: keseruan Samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Jatuh tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
6: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Stars Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Oh boy.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
4: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
5: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis, kayak pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Nol
8: is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu.
4: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live. Ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Water Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
5: Indonesia.
6: Number one.
5: Hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Halo sayang, aku gak
0: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: top hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: The Welcome to Master Top 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerian Tea.
3: Nomor 3, sini.
2: Valerian Tea ini terbuat dari ramuan akar valerian.
3: Masa sih?
2: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
3: Iya, bro.
2: Zaman-zaman.
3: Kecemasan.
4: Kecemasan itu, bro?
3: Iya, bro.
4: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
2: Kecemes. Kecemes lagi, Kak.
4: Merah sebelah tuh mukanya.
5: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
4: Mana paus? Nantangin paus. Lawan aja dulu cicik melik.
3: Selit banget.
2: Menopause itu, bro?
5: Iya, bro.
2: Kerjanya kiper.
5: Menepis.
4: Menepis.
2: Iya.
4: Ini polisi sama Abri lari-lari kan.
2: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Enggak sih. Dan
4: hujan lari-lari.
2: Enggak sih, dan enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerian Tea akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
6: Penenang itu, bro.
2: Iya.
3: Ya, bro.
5: Perenang.
2: Swimmer kan, swimmer. Perenang.
6: Bukan.
3: Berenang.
6: Bukan.
4: Lagunya Raja. Penenang.
6: Bukan. Danang. Udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Wah, apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
3: Nah, benar. Panen, Nang.
6: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
4: Masa naruh panenan di kamar?
3: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
4: Nah, terus tadi TNI sama polisi tadi lah.
2: Enggak ada. Di nomor 3, Valerian Tea.
5: Valerian Tea itu, bro, adalah ketika lo menawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertroid. Valerianti? Iya gitu dong.
2: Oh. Ya, hey, gue punya nih, fatur okay. Style nih.
3: Oke. Okay.
2: Syria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
5: Valentinan dia, Ri.
2: Betul?
5: Iya.
2: Valentinan Ria gitu. Oh, iya. Kita masuk ke nomor 2, stage 1 ini.
0: This is my station. Indonesia, number one hit.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru nih, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256 GB jadi 512 GB, total bonus hingga 9 juta rupiah, bonus hadiah Smart TV, promo terbatas sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya, jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca. Dan buat info selengkapnya, follow at Samsung Indonesia.
1: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: This is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: di kocok kece cow.
1: Hey, sebel sama penjaga tiket. Trot, ya Trot, gua terima Trot, lo temenin gua. Kemana? Gue mau ngamuk-ngamuk, gue pengen ancur-ancurin tempat.
2: Sabar.
1: Cetret, sabar. Dia nggak tahu perjuangan gue apa.
2: Cetret, sabar. Kenapa?
1: Gue ngamuk gue nih.
2: Ngamuk kenapa, Cetret?
1: Wah, men.
2: Sabar.
1: Jadi itu penjaga tiket bioskop kurang ajar sama gue.
2: Kurang ajar sama lo kenapa, Cetret?
1: Udah ntar gue lo pokoknya belain gue ya.
2: Iya, tapi gue.
1: Belain gue.
2: Iya, udah deh, ayo.
1: Ini cerutnya orang ini, gue gila men lo, ayo,
2: Mbak,
1: berantem aja, ayo deh.
2: Jangan perempuan, kita ngomong,
1: Mbak. Enggak, gue bakar nih tempatnya nih.
2: Jangan, Cerut. Mbak, kenapa nih? Ngapain teman saya?
1: Lo tau, gue kasih tau ya, dia nih ngeselin gue banget nih, Cerut.
2: Kenapa sih, Cerut?
1: Dia masa nyobek tiket gue. Lo tau gak gue nabung berapa hari supaya gue bisa nonton bioskop, Avenger. Abis itu begitu gue mau masuk sama dia disobek tiket gue. Eh, kurang ajar lo, Mbak, lo. Sini lo kalau berani lo.
2: Cerut. Ntar kalau kayak gini sama security mulut kita disobek.
1: Gitu disobek dikit.
2: Emang harus disobek.
1: Oh, betul.
2: Tanda masuk, lu udah masuk gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus gimana dong nih, kita udah disini bikin keributan nih.
2: Sobek rok banyak aja.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Wellness season is here! Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
6: 17. First heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Kaula muda, sekarang smartphone bukan cuma soal spek, tapi juga pengalaman yang bikin aktivitas sehari-hari makin seru. Mulai dari scrolling, binge-watching, sampai baca e-book, semuanya bakal lebih nyaman kalau layarnya lebih luas. Kenalin, new Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dan Galaxy Z Fold 8 dengan new shape, new vibe yang siap bikin pengalaman hiburan lo makin imersif. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan cover screen yang nyaman buat scrolling kapan aja. Terus kalau butuh layar yang lebih lega, tinggal buka main screen-nya buat nonton film atau baca e-book dengan lebih maksimal. Buat kamu yang produktif banget dan butuh layar buat multitasking, bisa cobain Galaxy Z Fold 8 Ultra dengan desain fold paling tipis, baterai lebih besar, dan siap nemenin aktivitas seharian. Dan yang paling seru nih, mulai 23 sampai 26 Juli 2026, lo bisa langsung hands-on semua inovasi terbaru ini di Galaxy Studio Mall Kota Casablanca. Selama periode pre-order 22 Juli sampai 13 Agustus 2026, nikmatin juga promo spesial mulai dari gratis upgrade memori 2 kali lipat dari 256GB jadi 512GB, total bonus hingga 9 juta rupiah, bonus hadiah Smart TV, promo terbatas sampai trade-in dengan garansi harga terbaik. Syarat dan ketentuan berlaku ya, jadi langsung aja datang ke Galaxy Studio di Mall Kota Casablanca. Dan buat info selengkapnya, follow at Samsung Indonesia.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: keseruan Samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: Wellness season is here, dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground, satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.

0: Music Station. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
2: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
2: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralby. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Wow.
1: Hey, pipis sembarangan. Tet,
2: apa tuh?
1: Gua nggak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
2: Kenapa tuh?
1: Gila, makin nggak ada attitude-nya.
2: Attitude
1: nggak ada, jidut. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
2: Wah, serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi berduduk dia pipis.
2: Serius?
1: Mata keindahan taman dia pipis.
2: Wah,
1: kurang ajar ini.
2: Wah,
1: nggak bisa dibiarin.
2: Harus kita kasih pelajaran.
1: Harus kita kasih pelajaran.

0: anak muda ini tahu.
1: Oke,
0: sopan santun. Ayo.
1: Mana mana mana yang suka pipis sembarangan? Mana mana mana?
0: Lihat, tuh. Lihat tuh. Pipis sembarangan dia. Lihat tuh. Kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa. Orang lagi duduk di taman terus dia pipis.
1: Dia di tengah-tengah ya?
0: Iya, di tengah.
1: Sekelilingnya apa?
0: Kolam.
1: Warnanya dia apa?
0: Warna dia putih.
1: Itu namanya patung.
0: Gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara kurang ajar pipis sembarangan depan umum.
1: Itu patung.
0: Oh, itu patung.
1: Iya. Iya. Wih, gila lu jauh-jauh.
0: Iya.
1: Ngajak gua kesini.
0: Matres, iya.
1: ke taman ini.
0: Iya, iya.
1: Wah, ini kan taman mini nih. Jauh banget tau kalau
0: ini bener
1: rumah gua di Duren Sawit.
0: Bener.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Hira Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
7: Wellness season is here! Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di Picnic Club Area, relax di Zen Space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness! Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Woman Only Playground. Satu tempat buat recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikutin lebih dari 20 wellness classes, chill, main board games di picnic club area, relax di zen space sambil massage dan nail art, lalu belanja di lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands di Wolf Market. Let's celebrate wholeness. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, and enjoy weekend with positive vibes. Catat tanggalnya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women's Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Prambors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Hello, this is Captain Ed speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Tram Wars, mangkal lagi.
2: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
3: tubuh.
4: Nomor 1.
2: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan kung pao chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru.
5: Penelitian terbaru.
2: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
5: Ya, udah pasti.
2: Dibandingkan teh hijau. Teh oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
5: Yeay. Wow.
2: Dengan syarat
6: lari 4 km
2: tanpa
6: nafas.
5: Mati.
1: Polifenol itu bro adalah itu olahraga selain
2: polifantai.
1: Iya itu dia.
2: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur dong itu sih kata.
6: Nah, polifenol itu bro
2: apa ya?
7: Nol.
2: Nah.
1: Jadi dia mikir enggak tahu mau jelasin
6: lu tahu enggak kemarin gua 2 hari enggak masuk gua pelajarin otak lu semua.
2: Iya. Tapi enggak sih Dan kayaknya enggak sih.
6: Enggak mungkin kan enggak bisa otak.
2: Enggak mungkin
6: Dan tahu Dan itu enggak mungkin banget.
2: Sih Dan. Di nomor 1 Oolong Tea.
6: Teh oolong itu bro.
2: Iya.
6: Ketika orang dibegal teriak-teriak, "Teh oolong!
1: Tolong!" Oolong Tea itu gini adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
6: Oolong sih.
1: Itu dia.
5: Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan. Nanti jadi lagu.
6: Selamat ulang
1: tahun. Yoho. Ini semua
2: kita suara.
6: Teh oolong itu bro.
2: Tapi enggak sih,
6: dari kayaknya enggak
2: sih. Enggak,
5: udah
2: Bang Fatur. Kayaknya enggak mungkin,
6: iya sih,
2: enggak mungkin. Nah, silahkan
6: Bang Fatur. Berani sama Optimus Prime.
2: Oke, okay,

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't wanna miss.
3: Hey baby, Mrs. Cole.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G-Expo Convention Center and Theater Jakarta.
3: If you wanna be my friend, you want us to get along.
2: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Kawan muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: ini.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Semua Orang Pernah Sakit Hati yang dibawain live di Mendadak Ketemu Lomba Sihir.

0: nonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir, ternyata semua orang pernah sakit hati Live Station cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Kaulah muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
6: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Hello, this is Captain Ed speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live.
9: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Oh. Hey! Bakso kumis. Cret.
1: Iya, Cret.
0: Mau gue traktir gak?
1: Wah, boleh. Lagi lapar nih, lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
0: Makan bakso kumis.
1: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
0: Enak dong.
1: Boleh berangkat.
0: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
1: Oke, bos. Oke, ayo.
0: Ikut ya.
1: Kapan lagi nih? Ayo, Cret, ayo.
0: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
1: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
0: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
1: Yoi.
0: Nah, ini dia nih.
1: Wah, enak kayaknya nih.
0: Makan.
1: Makan deh, Cret.
0: Agak kenyal nih.
1: Ini apaan sih? Bang!
0: Apa? Ngapain sih lu?
1: Lihat dong nih! Lihat bakso gue isinya! Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
0: Yaudah.
1: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
0: Iya, emang begitu.
1: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
0: Malu-maluin aja lu.
1: Kok malu-maluin sih, Cret?
0: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
1: Iya, itu kan aneh kan?
0: Enggak, emang begitu.
1: Loh, kok emang begitu?
0: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
1: Ini yang jual bodoh apa gimana?
0: Gitu. Nanti punya gue, nih kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
1: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
0: Kalau kan baru dicukur 2 minggu jadi masih kecil-kecil.
1: Aduh.
0: Menambah, nama ya, 3 gerobak ya, bang. Bakso kumisnya 3 gerobak, bang.
1: Enggak.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, this is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch, Chelsea FC versus AC Milan.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
6: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't wanna miss.
7: Hey baby, Mrs. Cole.
6: Catat tanggalnya, Sabtu 28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G-Expo Convention Center and Theater Jakarta.
7: If you wanna be my friend, you want us to get along.
6: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
8: Halo sayang, aku gak ngerti.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo sayang, aku gak ngerti.
9: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralby. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, Famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Master to Five.
4: Welcome to Master to Five. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
5: Ihi, nomor 2 nih.
4: Keren, ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
6: Rasa cemas di dalam hati. Hilang tak mau pergi.
4: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
7: Oh, betul. Jangan deh, jangan, nggak boleh.
4: Nggak boleh. Passion flower tea.
8: Insomnia itu bro, lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu ya, insomnia.
4: Ini somai ya? Iya,
8: insomnia itu lo, ini jeng. Insomnia.
4: Ini suaminya.
8: Iya.
4: Insomnia itu bro, dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
9: Insap.
8: Namanya tadi
9: in-house.
8: Insap Daddy.
9: Yo, insap Daddy.
8: Insap.
4: Waduh, puyeng pala gue nih.
8: Gimana?
4: Ladenin sama gini gimana
8: sih pala Barbie?
4: Ya jangan ladenin lah. Ini nomor 2, Passion Flower Tea. Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
8: Apaan tuh?
4: Kesian banget nih, jauh kan?
8: Ya Allah ya Robi. Passion flower tea itu ada lagi nih bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion flower tea.
4: Apa tuh?
8: Pesen blower tea. Gitu.
4: Aduh.
8: Blower apa?
4: Si Titi main Twitter, baru sedikit ngikutnya.
8: Gak,
4: Passion flower tea.
8: Enggak sih, enggak.
4: Kayaknya sih enggak, Den.
8: Ya enggak boleh gitu.
4: Heeh, enggak boleh lo. Passion flower tea, bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini tuh.
8: Masuk nomor 1.
4: Oh iya, nomor 1.
8: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini.
10: This is my station. Indonesia. Number 1 hit.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget.

0: pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo beri kesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live. Dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng, begitu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: This is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NineSportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch Chelsea FC versus AC Milan.
4: Chelsea FC versus AC Milan promoted by NineSportInc.
5: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh. Ada Kapten Eda dan Ralfi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
6: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
7: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
7: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
6: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
8: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
7: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
6: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
9: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
6: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
7: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: beli cincin. Tret. Betrot, gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo, Tret.
0: Gue lagi boci. Boboci yang
1: asik.
0: Tret. Apa?
1: Ayo, Tret.
0: Ayo, apa sih mau ngajak kemana?
1: Temenin.
0: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
0: Beli cincin?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Ya, buat cowok aku.
0: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
0: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
0: Kau mau ngelamar dia?
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
0: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Tret?
0: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
0: Ayo, ikut.
1: Ayo. Tret?
0: Iya, Tret?
1: Dengan segala hormat, kok begini, Tret? Cincinnya, Tret?
0: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
0: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
0: Yang ini Kevin.
1: Iya.
0: Kalau malam jadi
1: Keke.
0: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
2: Hai, Cin.
0: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
1: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
0: Pilih deh, Nek. Tuh, Nek. Pilih mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
0: Apa yang itu?
1: Beneran aku lari ke seberang tuh. Ada kereta aku.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by This is not a drill. Chelsea FC dan AC Milan akhirnya bakal ketemu langsung di Jakarta. Siap-siap jadi saksi duel dua klub legendaris Eropa dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lihat langsung aksi tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer yang bikin merinding dari menit pertama sampai peluit panjang. Momen kayak gini gak datang dua kali. Dan mulai 800 ribuan, lo udah bisa jadi bagian dari pertandingan berkelas internasional ini. Buruan, amankan tiket lo sekarang di goers.co/Chelsea Milan. More info, check dan follow Instagram at @NineSportInc. Jangan sampai kelewatan. Piala Presiden Supermatch Chelsea FC versus AC Milan.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by @NineSportInc.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahi-hahi. Tapi biasanya orang yang paling hahi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng, begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada

0: Congratulations, lu dapat 250.000.
1: Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan Si Paling Bola masih lanjut. Sekarang saatnya Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lu. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lu yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si Paling Bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
2: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Welcome to Master of 5. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerianti.
4: Nomor 3, sini.
3: Valerianti ini terbuat dari ramuan akar valerian.
4: Masa sih?
3: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
4: Iya, bro.
3: Zaman-zaman?
4: Kemasan.
5: Kecemasan itu, bro?
4: Iya, bro.
5: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
3: Kecemasan. Kecemes lagi, kak.
5: Merah sebelah tuh mukanya.
1: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
4: Mana paus?
5: Mantangin paus.
4: Lawan aja dulu cicik melik.
3: Sulit banget. Menepos itu, bro?
1: Iya, bro.
3: Kerjanya kiper.
1: Menepis.
5: Menepis.
3: Iya.
5: Ini polisi sama Abri lari-lari kan?
3: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerianti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
6: Penenang itu, bro.
3: Iya.
4: Ya, bro.
1: Perenang.
3: Swimmer kan? Swimmer, perenang.
6: Bukan.
4: Berenang.
6: Bukan.
5: Lagunya Raja. Penenang.
6: Bukan. Danang, udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin.
4: Wah, apaan nih?
6: Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
4: Nah, benar. Panen nang.
6: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
5: Masa naruh panenan di kamar?
4: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
5: Nah, terus tadi TNI sama polisi tadi
4: lari pengen. Enggak ada.
3: Di nomor 3, Valerianti.
1: Valerianti itu, bro, adalah ketika lo nawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertride. Valerianti? Iya gitu dong.
3: Oh. Oh, ya. Gue punya nih, fatur okay. Style nih.
4: Oke. Okay. Mainkan.
3: Si Ria kemana? Itu bawa coklat Valerianti?
1: Valentinan dia, Ri.
3: Betul?
1: Iya.
3: Valentinan Ria gitu. Oh, iya. Kita masuk ke nomor 2.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
5: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis, kayak pasti.
5: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
7: Wow.
4: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
3: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Ini dia, lagu Tapi dari Perunggu yang dibawain live di studio Framboars.

0: join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with me, Ralvy, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
2: Okay, Mom, I'm recording right now. Bye.

0: bagus kan? Kamu mau?
1: Katakanlah di manakah?
0: Kalau kamu mau, aku anterin. Ikut aku yuk.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
2: Prambors Radio Indonesia.

0: Iya, Cret. Mau gue traktir gak? Wah, boleh. Lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
1: Makan bakso kumis.
0: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak top rasanya.
1: Enak dong.
0: Boleh berangkat.
1: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
0: Oke, bos. Oke, ayo.
1: Ikut ya.
0: Kapan lagi nih? Ayo, Cret, ayo.
1: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
0: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
1: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
0: Yoi.
1: Nah, ini dia nih.
0: Wah, enak kayaknya nih.
1: Makan.
0: Makan ya, Cret.
1: Agak kenyal nih.
0: Ini apaan sih? Bang.
1: Apa? Ngapain sih, Lut?
0: Lihat dong nih. Lihat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
1: Yaudah, biarin aja.
0: Apaan sih ini? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
1: Iya, emang begitu.
0: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
1: Malu-maluin aja lu.
0: Kok malu-maluin sih, Cret?
1: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
0: Iya, kan aneh kan?
1: Enggak, emang begitu.
0: Kok emang begitu?
1: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
0: Ini yang jual bodoh apa gitu?
1: Ini punya gue, lihat nih. Punya gue nih kumis paraden, jadi masih panjang-panjang.
0: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
1: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
0: Aduh.
1: Nama ya? 3 gerobak ya, bang? Bakso kumisnya 3 gerobak, bang?
0: Enggak.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: This is my station, Prambors, Indonesia, number 1.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. This is how.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Album.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

This is my station. Indonesia, number one hit music station.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. This is

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's been-

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Halo kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama Eda, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada kabar nih dari Jennie yang baru aja rilis music video dan single comeback Less Than Lover. Lanjut lagi, Marvel sudah siapkan rencana proyek baru tayang hingga 2042 loh. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Ah, buat yang udah mendengarkan dan juga menonton music video dari Jennie kalau muda, kataku sih approve banget ya, indah banget. Jadi Jennie ini resmi comeback dengan merilis single sekaligus music video dari Less Than Lover yang baru aja dirilis di 24 Juli 2026 lalu. Nah, music videonya kalau muda, buat yang belum nonton, aku deskripsikan dikit. Jadi visualnya itu bernuansa alam yang sangat-sangat indah, dipadukan juga dengan keromantisan Jennie dan Kai yang berperan sebagai sepasang kekasih. Ini chemistry-nya pol-polan, bagus banget. Nah, perpaduan sinematik dan nuansa hangatnya ini bikin music video terasa emosional sekaligus sangat-sangat memukau buat siapa aja yang menonton, termasuk aku. Ah, aku selain terpukau, aku jadi kepikiran, kapan ya aku punya pacarnya? Lumayan, bisa remake MV-nya gitu loh kalau muda. Yang sekarang buat fans Marvel kalau muda, di mana Marvel sudah menyiapkan rencana proyek film sampai tahun 2042 loh. Umur berapa ya kita? Nah, hal ini diungkap langsung sama bos Marvel Studio sendiri, yaitu Kevin Feige, yang bilang kalau timnya itu udah mulai nih menyusun roadmap cerita untuk belasan tahun ke depan. Nah, Feige ini juga bilang kalau Avengers Secret Wars itu bakal jadi penutup multiverse saga sekaligus awal era baru MCU yang lebih simpel lagi. Setelah itu, X-Men diproyeksikan jadi fokus utama di saga berikutnya nih kalau muda, yang kabarnya bakal bernama Mutant Saga. Aku jadi gak sabar. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: Oh, here we go. Last week around the sun.
4: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
5: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
3: It is Captain Eda speaking. Last week around the sun, it is Cap Sun graduation. Terima kasih atas 2 tahunnya terbang bersama crew. 16 tahun overall and beyond. Senin 27 Juli 2026, flight 1336. It is a Tyler A-pop, African pop, album 2, listening party selama 1 jam kurang. We're gonna cover loads of track, 14 tracks dari Tyler. So if you're a Aquarius, kelahiran 30 Januari 2002, saat ini umur 24 tahun, atau on the way 24, atau pernah 24, well, this is your vibe for a South African dance reggaeton vibe. Okay. Thank you sudah laporan di IG Cap Eda, komennya crew jam 6 ku sekitar 15.20 sudah laporannya, termasuk Teras Jambu Familia Bintaroku. Semangat buat Putri, Rizky, Papa Putri, Mama Putri yang akan ngekawal kelahiran baby di season Leo pagi hari ini. While we're at it, let's dance with Tyla. T-Y-L-A, Tyla. Is It Love, track number 1. Dance, go. Rin di Bandung, this one is for you.

first track dari Tyler. The second track is called That Girl and It Sounded Just Like This. Baru dirilis Jumat kemarin albumnya dan single yang satu ini, Go.

0: Pada yang Chanel. Ini dia yang request untuk listening party. Kru aku di Bandung, Rin namanya Karin. Yo, bangun Rin. Saatnya sekolah di A-pop, African pop. Back soon. Kita punya 4 track lagi. Abis itu tamat kru, lulus sekolah A-pop Tyler class this morning.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ada yang siaran?
3: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Tyler, I Don't Care featuring Babalwa M special buat Hyuzan Kun yang nge-spill motornya Cap Eda nih ya di depan dia. Salam buat pengendara motorku plat nomor AG5132 Eda, itu dia 829 ya Hyuzan. Salam ya Kitty, semangat hari ini Kitty.
1: I know non challenge tuh kayak biasanya sih kalau aku ngelihat ya kayak orang tidak peduli dengan sekitarnya, like yeah, bodo amatan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. I feel like nonchalant is more like apatis nggak sih kayak?
0: Itu that's the word, May. Sebelum kamu say apatis, saat kamu bridgingin tadi, the word that pops up in my head adalah apatis. You're the best Kitty. This is the last track crew with an official visualizer yang super sexy and super vibey and super glow in the dark. Tyler in hot tubs. Here it is.

0: voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: vote. This is where we vote, crew. Satu atau dua ya. Thank you for listening to Tyla A-Pop Album 2 African Pop. 14 lagu dalam 35 menit sudah kita vibey. So, let's end this up dengan vote. Satu atau dua pagi ini. Okay, new WA. You'll be my best curator of the day. Kita mau sarapan sama Tyla dan Lisa. Tyla Aquarius, Lisa Aries dengan When I'm With You. Vote satu, voice notes satu.

0: Yang selalu dengar suara Kapten Eda kayak Sanji Cap kalau lagi goal crushing ya. Kel, sebelum vote nomor 2 nya apa Cap? Kel?
1: Morning Cap, how is your weekend? Well, aku mau giving a music update, tapi ini dari K-pop ya Cap.
0: Yes.
1: Jadi yang kemarin itu dengerin lagunya Aespa yang Kiss and Tell.
0: Yes.
1: Sumpah, mereka-mereka cantik-cantik banget Cap. You have to see the MV. I cannot choose antara mereka berempat. Really, they all really pretty. Itu yang pertama.
0: Yeah.
1: Yang kedua adalah NCT comeback. Thanks Cap.
0: NCT comeback, Aespa juga comeback. Yes, Aespa. I got a spill of Aespa Kiss and Tell di era Kiss and Tell. Kemarin Jumat sudah aku spin ya, sudah aku play buat kamu. Pacarku adalah Airi Chandes, si Scorpio, Jepang, Giselle, Aespa, let's go Kiss and Tell. Yeah, just a bit of a Aespa crew sebelum vote nomor 2, yes.

0: morning Kinara. You got a voice note untuk nge-vote Kinara. Satu atau dua. Duanya adalah Tyler, The Classic Water with Travis Scott. Here it is. Can you blow my mind? Satu atau dua, crew?
1: Go.

0: shoutout si Captain Dede udah nemenin aku dari umur 7 tahun, Cap, kata Kinara. Oh my God, Kina. Thank you for flying together always. 7 tahun, dari kamu 7 tahun. Make me. Tim Bandungku, Helen.
1: Satu, Cap, satu.
0: Satu, ya. Tyler and Lisa, special buat Kinara yang sudah aku kawal sejak umur 7 tahun. Sekarang I bet you kamu 17, kah? Enggak lah, Cap. Sekarang 9 kali ya, Kinara.

0: Dan syarat buat Kiri juga yang adalah tim nyaut aku gitu. Kina mainnya kalau di kelas aku ya. Voice notes di new WA. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda. Thank you Kina for tapping in Prambors.live. Kiri udah bisa nyaut-nyaut. Aku nanya apa, dia nyaut lagi. Mr. Nonchalant apa ya crew? Mr. Nonchalant adalah apatis Cap, kata Kiri. You're the best Kiri. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda.

0: Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: that fire insurance sounded so good in the morning of a Monday morning crew?
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, how's your weekend, crew? Voice notes aku, please. How's your weekend? Man, Captain Eda, gue 3 hari ke Jakarta Go Burger Fest Volume 4 di Campville. Tahu gak gue makan berapa burger? 14. My love for burger is endless. Well, anyways, thank you, Kina. Jadi kalau di flight Captain Eda tuh biasanya domino effect crew. Apa tuh maksudnya? Misalnya di Kina, crew aku yang maju depan kelas dan pengakuan. Dia cuma nulis di Prambors.live ya. Dia bilang, kamu udah kawal aku sejak 7 tahun, Cap. Nah, biasanya domino effect itu akan memanggil sinners lain, silent listener lain, untuk juga menyapa aku di new WA. So thank you, Kina. Walaupun aku tidak mendengar suara voice notes kamu pagi ini, tapi at least aku menangkap siswi Adele dari Manado nih. Good morning, Adele dari Manado.
2: Morning, Cal.
0: Morning,
2: Adele. Weekend. Sebelum aku vote, aku mau memperkenalkan diri dulu.
0: Boleh. Your first voice notes di 102,2 FM Prambors, Jakarta. Adele, nikmati, oke. It's only last 25 detik.
2: I'm Adele from Manado.
0: Yeah.
2: Aku udah lama banget dengerin Prambors, tapi malu banget buat ngirim voice note. Swear. Tapi karena aku pengen denger Tila yang number 2, jadi aku fan. Tapi udah diputin. Wah, terima kasih.
0: Iya, sama. Wait for you, Adele, see? On my last week of sun graduation, ketemu Adele. It's gonna keep on rolling, crew. Jadi buat yang ketemu sama Kapten Eda dan akhirnya maju depan kelas, Cap, udah lama dengerin, tapi gak pernah maju. Sekarang baru berani di kelulusan kamu. Well, please celebrate it, okay? I'm gonna remember this, Adele. Aku ketemu kamu di kelulusan matahari aku. So thank you so much. So how's the weekend, crew? Dadeo?
3: Cap, mau cerita pertemuan pertama kali kita di udara.
0: Yes.
3: Aku akhirnya voice note ikutan, berani. Sebenarnya aku udah dengerin Cap udah lama, dari bulan apa gitu kan, Cap.
0: Yes.
3: Ya. Agustus ya, pokoknya gitu deh, lupa kok. Pokoknya sebulanan gitu akhirnya, September itu aku ikut. Karena Cap nanya, konser K-pop, dan itu aku habis nonton Suju. Cap. Aku akan
0: kangen
3: dirimu, Cap, setiap pagi bangunin nyamper aku.
0: Iya, oh my god, crew, you're the best. Kadang bahkan our first day of interaction tuh aku lupa ingat. So thank you for reminding me again, our flight mementos. You know, one of two things that I love so much about flying with you adalah ketika kita ada kelas kayak flight mementos, ngingetin pertama kali ketemu sama Captain Eda atau berinteraksi di Prambors tuh kapan. Thank you so much, Dedeo. Dedeo, itu interaksi pertama gara-gara Suju, K-pop crew, and the rest is history. Apalagi yang dia dapat dari Prambors dan Cap Eda karena rajin ikutan kelas. Selain kita ngerayain setiap ulang tahun Suju semua personilnya, Lee, Haechul, Yesung, Shindong, and Yung, Donghae, Siwon Choi, Ryo Wook, Kyuyun, Q-nya kamu, Dedeo udah menang tiket Gigi live di Jakarta. Kemudian dapat hadiah ulang tahun dari Captain Eda, yaitu Shilon 7 t-shirt, karena waktu itu ngirimin aku obat ibu dan anak pas lagi batuk, terus ngirim surat cinta buat Shilon 7. Gemes.

0: So yes, crew, jangan takut untuk maju depan kelas and say hi, okay? I'm gonna remember all of your flight mementos.
1: Yes.
0: Voice notes di New WA dan juga lapor cap di IG cap ada Jazzy, Fitri, Dimas, I see you. Aku mau pipis dulu tapi udah kebelet ya. Sebelum kita masuk kelas, New Music Monday Spiller. Ready? Jam 7 nanti kita New Music Monday. Sembari kamu spill, weekend kamu ngapain, okay? Go update me, crew. I miss you.
2: Kebalat pipis.
0: Banget.
2: Kebalat pipis.
0: Banget.
2: Kebalat pipis, Kapten.
0: Pipis dulu di mini kopit Prambors yang panas ini pagi-pagi. Aduh, panas hari Senin ya. Sampai lepas kemeja sama dasi gue. Pakai t-shirt Usher dari Sandy. Hahaha.

0: Best Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Aku punya kabar dari Kanye West. Kalau muda, konser Yale Live in Jakarta di tahun 2026 ini. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di